0: yang huni tuai tamen ke huni ngami tanah itu rem ngan tuan sedin prait sahau itu ni sepadan terah tanah jin sadaya long damit cito mulai kedayah bak libang itu inah kenamit tirah tamen kirai kenat kebari opok huni itu lah kepe be episode tengkat sepadan jin sahau tapi kekat irah kepenilah pengejaau lah Malaysia Melayu itu bawa kekat kepeni tuai kino mah tuak kapong. Kau pun tong tanah itu, kami tanah itu mah tuak kapong. Kenal hak ni, tuak kapong mohon sahabat tong tekat irah. Menteri pengejaan Malaysia itu. Waya barak, itu main tanah. Main tanah itu. Tapi main tanah inah bina nak dengan kami. Main tanah iri ihala ria tanah itu tengi. Gini yah kecitai. Kami pun tanah itu hak perintah kami. Pergi tebai perintah inah kena juk palu. Kena juk alat tajam, kena juk lakau tong iot batu. Dek kepehe homo. Inah kemik barak. Dek kau kuasa. Ami penantu pun kuasa.
1: The penants?
2: Yeah.
1: What can we do? They are free. I mean, we don't force people. This is a free society. So as I said, it's up to them. But if they choose to be free, to go from three to three, what can we do?
0: Buah kau jalan kini, mulailah ke penitu. Buah kau berkatkan. Yang ngebel kita nak tu, aku bel, aku makan. Ayam kewam, anak kewam pun tanah tu bel, no jalan mui. Usah kepe, itu no usah kepe. Aku kari, aku ya ke kenan, yang ngebet anak ke, yang ngebet bak ke, litut. Matahan ke moko, matahan ke muri.
1: Say, oh Penan, jungle wanderers of the tree, what would the future hold for thee? Would you choose to carry on with primitive tradition or cast that aside and join our civilization?
0: Matahan ke moko, matahan ke muri.